0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ajaushel, la cabija es hijo belil ri chkech ri uj, on chkech conojel riwinak.
2: Katekuri ri ajaushel kubij.
3: Hachin ri uts pataninel chiri ajau krokisahnak amalbe. Chkech ri uwinak arech kuhach ri triko che rahawshik chkech eare. Uts rech we ahpataninel ri. Che are tak chi ikperi rahaw. Kuri kari are che tahin kubanweri. Henak ut, kasih kim bih chi wech. Krokisah nari ri are kamalbe chrech ronohel ri uhastak. Katek ut veri ahpataninel ri kubih paranima. Ri wahawk bih tahikri che kpetik. Kateguri kok chik chayikri ahpataninelab. Kokche waim, kokche uchobik si balak amaha. Rirahaw ri pataninel kperi parihunk ih che riare man kereyehtah. E parikahbal che man retamtah. Riare kukyaku biri, kateguri krokisahri chkishol ri etzel winak. Riah pataninel che retam ri urayibal rirahaw. Kateguri man usuk umamta apanok hunhas uwach. Man ubanomta apanok ri urayibal rirahaw. Si balak kchay nari. Hachin kuri man retamtak, kategori kuban nik ahastak che takal chayikil chrech, shahubik ri kchayik. Hachin ri si balak kokia chrech, si balak konari kcha chrech. Hachin ri si balak shkupsash kush chrech, si balak kowi ri riktana chrech. In petinak chi ukiakik hunk ak chuwach ri ulew. Kategori si balak kinwah wetak atinak chik. Ri ink bananu kasna. Kategori si balah mayibal ink olik chik atek bantahik weri. La kichomache shimpeti karech kinkohri ni malahutsil chuwachulew. Manjetari kinjikba chiwech arekut kinkohori hachok ib. Rumalche chikamikri pahunhak keche hovinak. Kihachom kibri ushib kikk ulelahri keb. Ekeb kikk ulelahri e ushib. Kikhash nakib. Ritat shel kuk u lelah nari ri ukohol. Rik ohol shel kuk u lelah nari ri utat. Rinan shel kuk u lelah nari ri ral. Ri al shel kuk u lelah nari ri unan. Ri chichu alibats kuk u lelah nari ri ralib. Ri alibats kuk u lelah nari ri chichu ralib.
2: Shakuhe kubik chkech ri winak.
3: Aretak chi kibil hun su chekpe u lok pari u qah balqih. Shakbi kibik. Kperi khab. Kategori. Ma'arewi kherik mantahik. Aretakchik pehun kyaqik pari rikyaqab ri rel balqik. Ri ish kibih chekpena rikak. Kategori ma'arewi kherik mantahik. Ishwinak keb ipalak takwinak. Ri ish iwetam kinikoh ri wachulew. Ri wach rikak. Khas kuche man kinikoh taba wehe takik rech takwe kamikri. Suche chi ish taba kibang atokzih puwi ri utzil. Kherikut. Aretakchi at benak rugri ak ulel chuwach rik atal tzik. Pari be, chakoho ba achuqab arech katu tzirubik rugri are. Wene katu chororek chuwach rik atal tzik. Kategori rik atal tzik katu kamu biri at chuwach rik achimi. Kategori rik achimi katu koh pari che. Kimbih chawech, che man katel ta ulokri, chila chik atena katoh rik isbalamer akortil.
4: Lucas capítulo 13. Parejun uchanimri que penikahwinach che kikiao bishik rishkulmatahik kukri ea Galileos. Che are ripilato shbanuik. Che shukoh rikikikel enikah ea Galileo rukri tabaltak kitokob. Kubik chkech.
3: La kichomak ischeri ea Galileo ri. Ea re si balak ea itzelwinach china chikwechri enikah ea Galileos chik. Manjeta ri. Kasi huwari kimbih chiwech. Eguri ish, we mankik e shiwib, heri nak uriri ikamikal kiriko. Onri ewa shaklahuh winak, che she ukamisah ri kakte rech risiloe, are takchi ishwili hulok. La kichomak che riwinak ri, are nim chinari kimak chikwach riwinak che ehekel pari Jerusalem. Manjeta ri, kinjikba ubishik chiwech. We mankik e shiwib ri ish, shokunhe heri ri ikamikal kirikna.
2: Kubik chik hun tzihobelil chkech.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kodemal rukritiosh la kushla bishel. Rihun chejeriku patanihri Cristo, utschuachri Dios, echkiwachri winak. Arech kdernebehri hastak chekuya ori nimla hutsil. Ri utstak chomanik che utschkech konohel winak. Matukihri uchakri Dios, charuk hungwa. Ronohelwa kas uts. Katekuri, itzenakuri, aretakchi kuwa hun winak, bekubank ash chrech hung winak chek. Utskwaweri, wekayakan ritir, eri amaha. Ironohelri hastak wachri kapanowek, chekatsakri awachlal, rumal on kutakarik, rumal weri. Riakohoni kriat. Chaklo ba chuachri Dios. Utsrechri winak rimankubant katochtik puwi. Aretakchi kuchoma hasri kubana. Katekut. Rihunche ruk kepuk ushkuwaek. Ko katochtik puwi. Rumal reche mankubanta weri. Hehasri utskohonik. Ernohelri hastak wachche man petinak taulok. Chipari utskohonik. Waweri shasmakahwi. Romanos capítulo 15. Riuj, cheriuj kotak winak, rahaushik, kakakulah, rikitukaril, rimangek otak. Emakatsukuk rihastak richri karajibal. Chikahuhunal riuj, chakbanari utsil chuach riahil tsakat, arech uts, kukamaulok chrech rihunchek. Rumal rech, cheri Kristo, mangaret shutsukuk riurajibal riare, hacharit ibatalik.
2: Rietzel tatzir kech ri eare, chek ketzala hawach, tzak chwir riin.
1: Shahekuri, ronohel ri shtzibashik oher tzir kanok, shtzibashik rech, katihoshik riuk. Arechruk ri chukab, eruk ri kubisbal kushkuyari tzibatalik chkech, kukuhibari geyebal. Aret bari Dios, rech ri chukabalil, erech ri kubisbal kush, kubonobachiwech ri ish, chek kukuhihunam ri iraibal, Chibal takiwip, hachari Cristo Jesús. Arechri ish, ruk hunam iguanima. E hunam ruk ichi, nim ki wilwiri Dios. Riutatxel riakahoshel Jesús Cristo. Utz ukulashik iwip chibna. Jejas utz ukulashik ri ish shuban ri Cristo. Arechk petik ri ukehil ri Dios. Rumal rech cheri in kimbir. Ri Cristo, shokikak yuk kech ri eare. Che katomu wik kowil. Arech kuya uachruk ri saklahu tzih ri Dios. Arech kbantahik ri tzih, chebim chkech ri eohertak kamam ri ea judío. Arech konohel ri amak, cheman ea judío tak, nim kikilwi ri Dios. Rumal ri lokok ebaluk ush ri are, jejas kubih ri tzih tzibatalik.
2: Rumal kuwa veri, nimalak katingwilwi chkishol ri amak, cheman ea judío tak. Eriin kimbishok nari ri ukihil ri abi.
1: Ekubih parit ibatalik chik.
2: Ishamak che manisha judío tak, sibalak chishkikot ba, kukri ewinak.
1: Ishokuhe ekubih chik.
2: Konohel amak che manisha judío tak, nim chivilavir ya haushel. Ekonohel siwan tinimit kat kibishok.
1: Shokuheri Isaías kubih.
2: Katushnik narir yutush rihese, riare chek walahik arech takampa kibir ya siwan tak tinimit. Riesiwan tak tinemit kori keyebal ruk riare.
1: Ri Dios rech ri eyebal, kuyat bachiwech sibalak kikotemal, erinim lah utzil pari ikohonik. Arech kikohit ba sibalak eweyebal rumal ri uchak ri tiosh lah ushla beshel. Ri in, kas ut kinchomak piwi, yachalashik. Cheri ish ishnohinak chrech utztak chomanik. Cheri ish utztak inohibal kolek. Echeri ish, kishkowinik kisukumak chibil takiwib. Katekut, ri inshin tzibak chiwech nikahko taktzih. Arechri ish, utz unatisashik kibanweri. Rumal ri usipanik ri Dios, cheshiatak chwech in. Arechri in hun akpataninel rechri Cristo Jesús, chikishol riman ea judiotak. Inahyuk, chrechri utzlaktzih rechri Dios. Arechri man ea judiotak, Ehun utzalak tabal tokop, etiosh pari tiosh.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ekoapanchila humulag hupuk tak ak chetahen ke wakato panak. Kategori ri eitzel kiktach rech ri Jesús.
2: Wil at kuhatiako bi uch. Chohatakao bi pawe hupuk akari.
3: Fish.
1: Kchari are chikech. Shaschanim ke elulok ekyok paritakri ak. Kategori konohel ri hupuk ak. Kikyakubil kip chori huyup pariha echila shekamwil. Ri eah yuab kikishibir kip ekenyuma hubik. Kekibir paritinimit ronohel wehestakri. Shokohe rihastak shbantak kuk riwinak che echapam romal ri itzel. Kategori chichanim konohel ri siwan tinimit ke elolok che ukulashik ri Jesus. Earetak chi kikilo kikitatok obchirech arech ke elolok parikitinimit. Mateo capítulo 9. Kakan parihun hukup, kakash chakap, kategori kapri pariutinimit. Shaschanim, kakamubi cherech hun cherinak ubakila chi, kahinak chohun chat. Ri Jesus, kril riki kohonik ri eare, kategori kubir cherech ri cherinak ubakila chi.
3: Mukman kebakuish walkwal, ksachitahik reheta kamak.
1: Kategori chichanim hohun eart iwanelab kikichomach.
4: Wehun ri tahin kubir itzel taktih chrech ri Dios.
1: Ri Jesus retam ri kichomabal kategori kubir.
3: Sucheche itzel kichoman pari iwanima. Suri man kasta ubishik ksachitah ri amak on chatwalihok echat binok. Arechi wetamach cheri ukohol ri achik kowin chi usachik ri makah chuwachuleu.
1: Kubir chrech ri cherina kubakila chi.
3: Chatwalihok. Chakama bile achat ehat chori aguachoch.
1: Riare kualahik ekbe chori rochoch. Ribinak aretak chikikilweri kikishibir kip enim kikilwiri Dios rumalche uyaom wehon kuminem ri chikech riwinak. Aretak chi elem chik kuban ri Jesus chila kerir hunachi. Chetuyul chori mesha cherech tokbal tak al kabal. Riare Mateo riubi kategori kubir cherech.
3: China terne behu biri in.
1: Kwalih ubiri are ekateri ubi chirih. Are tak chiri are kochori mesha paharuk di Mateo. Si palahiki eah toknilab eah makip kyopan chori mesha kukri Jesus eri e utihoshelab. Are tak chiri e fariseo kikilweri kikibir chikechri e utihoshelab.
5: Suche kuwari iwahaw kukri ah toknilab eri ah makip.
1: Katekut aretak chi kutari are kubir.
3: Riwinak chi utski wach ekolik man rahawshik ta ah kunanel chkech. Are rahawshik chkech ri eya wabib. Hish ehi wetamah ri ubishkil weri. Are kin wahri sachmalmak man areta kin wahri ta maltoko. Herinak ut man impetinak ta che kisikishikri e suk takwinak. Are impetinak chech kisikishikri e ahmakib.
1: Chichanim ri ewu tiyokoshelab rishwan kikip ukok ruk ekik bichirech.
6: Suche chere uk eri fariseo kok mehuahik. Kategori ri ea tiyokoshelab at manke mehuahtak.
1: Ri Jesus kubir chikech.
3: La kuya ok ke ok ikri rach ilrich apala aretak chi kori are kuk. Kpenak uri rinikah tokih chere chapala ktokish na ubi chikishol. Kategut kasare chi kuri ke mehuahik. Mankota hun winak che kuko hun chakap kak atsiak chrech hun kel atsiak. Rumal chiri chakap kak kuhik rip ri ekuni marisa hiri tek. Shokohe mankota hun winak kukol rik ak amaha pak el tak tsum ukol bal. Rumal chiri kel tak utsum ukol bal kupok isa hrib ri. Ktishtah riri amaha ek tsertah riri tak tsum ukol bal. Herinak ut. Kol rik ak amaha pak ak tak tsum ukol bal, echi ekebri, utsri mankota hun kuban kash.
1: Are tak chitahin kubir wiri chikech, huwinak chenim uban tahik pari at baltir kekibukok ruk, kumehrib chowach ri Jesus ekubir.
7: Rinumial